nuwana sharutaki pagutuwanu mang Allah wahi kurawa fawe inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta nisa suratuge sateka timwana aye manai hamakashawrun namadaki mu'mirtakunge macha waqut kandeligen goy farudak kamugave Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma garihun riwaagen wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi basfulegge manegave hamakashorum ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariha jibril gefan wadaagen vidaluye kalege fanu teduwe wadaagen namadu kurawashe fahe iru medun filumun jibril gefanu imamwe wadaagen menduru namadu kurevi efahu asru wagutu wanumun ekalege fanu wadaagen vidaluye kalege fanu teduwe wadaagen namadu fulukurawashe fahe echchegge hiyani echchaka ivvarwumun jibril ge fanu imamwe wadaagen asru namadu kurevie efa maghrib wagutuwumun ekalege fanu wadaagen dennevie kalege fanu teduwe wadaagen namadu fulukurawashe fahe irossumun jibril ge fanu imamwe wadaagen maghrib namadu kurevie efa isha wagutuwumun ekalege fanu wadaagen dennevie kalege fanu teduwe wadaagen namadu fulukurawashe fahe ravila usumun jibril ge fanu imamoy wadaagen isha namaz kurevie efahu fatis wagutuwumun ekalege fanu wadaagen dennevie kalege fanu teduwe wadaagen namadu fulukurawashe fahe fajrus sadiyug alikam faalawumun jibril ge fanu imamoy wadaagen fatis namadu kurevie efahu jehigen ga duhuge menduru wagutu ekalege fanu wadaagen dennevie kalege fanu teduwe wadaagen namadu fulukurawashe fahe echchegge hiyani echchaka ivvarwumun jibril ge fanu imamoy wadaagen menduru namadu kurevie efahu asru wagutuwumun ekalege fanu wadaagen dennevie kalege fanu teduwe wadaagen namadu fulukurawashe fahe echchegge hiyani ege degunaya ivvarwumun jibril ge fanu imamoy wadaagen asru namadu kurevie efahu maghrib wagutuwumun ekalege fanu wadaagen dennevie kalege fanu teduwe wadaagen namadu fulukurawashe fahe maghrib namada wani emme waguteke e waguteka badalen nugen nawe efahu isha namada ttaka reganduge debakule ebba nuwata timbakule ebba faituwumun ekalege fanu wadaagen dennevie kalege fanu teduwe wadaagen namadu fulukurawashe fahe jibril ge fanu imamoy wadaagen isha namadu kurevie efahu fatis wagutuga war bodang alive ira donkollum afahu ekalege fanu wadaagen dennevie kalege fanu teduwe wadaagen namadu fulukurawashe fahe jibril ge fanu imamoy wadaagen fatis namadu kurevie efahu jibril ge fanu dennevie komme namadege wagutuwani mi de wagutuge demedugai mi minamadu taka mi wagutu taiki aharmenge nabiyage kurige nabi bekalunge macha ves man allah kurawa fawa wagutu take kamuge isharatike mi namaduge sharuteke mi namaduge mativerikama mi sharutu taka gulifawa minwaru hama kodde